mana kah? Tu taya. Chuka tia wacha re. Moskoi ka. Miri ka. Kincha tarpu. Si saya ini. Kunam bash papa kare. Suachaita.